0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
11: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
10: Lebak banget.

0: warga Lebak.
1: Wah, kayaknya seneng banget yang namanya Selamat disapa terus. Kata Pak Selamat, kata si Selamat, kata Aceng Selamat, selamat pagi juga teh.
0: Tante ah, bukan tante.
1: Oh, tante. Eh, tante. Hari ini fresh, hari ini kita cuma berdua nih di kantor. Karena secara nih
0: siapa bilang
1: warnanya merah?
0: Berdua banyak.
1: Warnanya merah ini maksudnya.
0: Oh iya, tapi gitu. Buat kita apa itu tanggal merah? Kita gak punya tanggal merah di kalender kan?
1: Tidak ada tanggal merah.
0: Kalender kita tuh hitam semua-muanya.
1: Kalau mau ya stabilo aja. Simple kok.
0: Manangin sendiri.
1: Manangin sendiri.
0: Gak ada itu hari libur ya. Apa itu libur?
1: Eh, sahabat Melatuli, mungkin kamu yang sekarang lagi di rumah, yang belum tahu nih, ini di mana, di alun-alun Kota Rangkas Bitung ini lagi rame banget nih.
0: Iya, lagi rame.
1: Kayaknya ada satu kegiatan.
0: Kayaknya sih buat pemberangkatan jemaah haji deh.
1: Oh, hari ini ya dijadwalkan?
0: Tanggal 15 sih jadwalnya.
1: Oh,
0: tanggal 15.
1: Oh, jadi mungkin untuk yang jauh-jauh.
0: Biasanya kan begitu tuh, ya kan? Okay. Eh, tapi penasaran deh. Kenapa sih kalau semisal nganterin jemaah haji tuh yang
1: suka CRT?
0: Nah, sekampung gitu kan dibawa semua. Kenapa sih? Apa ya?
1: Ya mungkin berharap ya mudah-mudahan ketularan tahun depan
0: gitu.
1: Atau mungkin apa ya?
0: Oke.
1: Masuk ke tradisional masing-masing kali ya.
0: Oke.
1: Tradisi, tradisi masing-masing. Jadi ya mau nggak mau gitu.
0: Iya, terus doa-doa orang banyak itu kan bisa dikabulkan. Karena kan doa dari lebih dari 40 orang bisa dikabulkan.
1: Terkabul.
0: Iya kan. Oke.
1: Tapi bagaimanapun kegiatannya nanti kita coba deh untuk mencari tahu gitu kan. Sejauh mana untuk saat ini, dan memang terlihat juga ada beberapa stand yang sudah berdiri ya.
0: Betul.
1: Itu mungkin untuk menunjang kalau misalkan di antara pengantar para jemaah ini pada lapar atau ingin membawa sesuatu untuk dibawa ke daerah sana, ke negara sana gitu kan. Tapi kena depisa enggak sih?
0: Lah, kan kita pernah bahas, Pak. Bapak sendiri, Ngana sendiri yang dulu cerita apa aja yang bisa dibawa dan tidak bisa dibawa.
1: Kita ngingetin lagi, begitu maksudnya.
0: Gimana sih?
1: Ya gimana-gimana, karena kan kemarin-kemarin kan untuk analognya kan belum aktif nih ya. Tapi ada loh yang rajin ya, dia terlihat dari sini terpantau sih. Untuk yang streaming, ada yang stay. Thank you deh sekali lagi ya. Cuma kita ngasih tahu aja untuk sahabat Mula Tuli, untuk analognya juga kita udah aktif kok ya. Cuma kita ingin tahu sampai sejauh mana informasinya, jangkauannya gitu kan untuk 89 Mula Tuli FM ini. Seperti biasa kita bakal temenin kamu sampai nanti jam ya kurang lebih jam 12 siang lah ya. Menemani dari jamnya sarapan sampai jamnya makan siang. Mantep gak tuh? Pasti bukan hanya lagu, bukan hanya celotehan kita berdua, tapi juga akan terselip beberapa informasi.
0: Iya dong,
1: gitu, ya.
0: Iya dong. Dan informasi untuk pagi hari ini ada informasi yang sangat membanggakan.
1: Nah lo,
0: ayo lo, apa tuh? Nah, apa tuh? Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Gimana nggak bangga ya Pak ya? Ini datang dari dunia pendidikan sih Pak, dari Kabupaten Lebak, Panggarangan lagi Pak. Bapak bayangkan dari Panggarangan Pak.
1: Eh jauh loh itu.
0: Jauh, iya kan? Nah, Ananda Caesar Burnama Budra, pelajar asal Seman 1 Panggarangan ini berhasil menorehkan prestasi.
1: Ya?
0: Iya dong, iya dong. Prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Banten tahun 2006. Aku sih berharap ya Ananda Caesar ini nanti akan menjadi pembentang ke, pengerek ke gitu ya kan. Biar
1: ya,
0: nanti
1: ya tiga pilar itulah ya.
0: Biar nanti Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terhighlight gitu. Terpampang nyata gitu kan.
1: Makin tersorot gitu ya. Jadi selain dari wisata juga ada dari pendidikan.
0: Yes. Gitu. Nah, atas capaiannya tersebut ya Caesar bentar. Mohon maaf Ananda. Ini tante benar enggak ya nyebut Kaisar?
1: Eh gua ngeri ya. Dengar tante. Eh tante.
0: Ih Kaisar atau Caesar ya? Aduh, mohon maaf ya Nak ya. Tante tidak tahu articulation-nya seperti apa. Jadi ya sudah. Jadi aku nyebutnya putra aja deh kalau begitu.
1: Ah, udah nyari aman aja ya. Artikulasinya lebih jelas gitu. Ini lama-lama disentil juga nih artikulasi.
0: Ini bangga banget ya, karena pastinya. Untuk masyarakat Kabupaten Lebak sebab sudah sekitar katanya 12 tahun nih Pak belajar asal Lebak itu enggak pernah berhasil menembus tembok paskibraka itu.
1: Tapi sekarang tembus kan. Semua ada waktunya, semua ada masanya, dan semua ada orangnya.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Yes, yes.
1: Kayaknya selain putra ini ada juga ya beberapa ya, kalau nggak salah.
0: Iya, ada dari Kabupaten Kota Serang, ada Kausar Nazil dan juga Andri Sopian dari Kota Tangerang.
1: Oke.
0: Itu dia ya.
1: Tapi yang pasti menyelipkan lah untuk Kabupaten Lebak satu orang itu. Ya. Mudah-mudahan lancar dan memang sesuai dan seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Wah keren deh pokoknya sampai ke SMA,
0: betul.
1: Ke negara gitu kan.
0: Dari Panggarangan loh, aduh.
1: Jadi sebenarnya ada 10 atau berapa ya itu ya yang masuk seleksi dari SMA 1 juga ada.
0: Ada.
1: SMK juga ada.
0: Ada.
1: Terus MA atau MI sih? MA ya. MA MAN terus juga ya pokoknya ada, cuma ya itu tadi tersebar di Kabupaten Lebak. Ada yang dari Banjarsari, mana Cipanas atau apa ya?
0: Gimana sih?
1: Kadang-kadang suka ngeblank gitu loh.
0: Kira-kira seperti itulah. Pokoknya berbagai kecamatan di Kabupaten Lebak lah ya, mewakili sekolah menengah atas gitu atau sekolah menengah kejuruan lah pokoknya. Ada diambil dan ternyata yang tembus itu adalah dari Panggarangan. Kayaknya warga Panggarangan bangga banget gitu ya kalau nanti Ananda Caesar ini akan menjadi pembawa atau pengerek ataupun apa namanya pembentang gitu kan. Ya Allah, itu kayaknya bakalan nobar.
1: Kirain
0: kalau upacara semua
1: di Panggarangan ya kan. Ya, yang namanya nobar, nobar cuma nobar Persib doang sama Persija kemarin.
0: Enggak ya, ini juga patut untuk diapresiasi.
1: Betul.
0: Enggak.
1: Walaupun ya tidak banyak ya untuk seperti bentuknya gitu kan, tapi dengan hal-hal seperti itu juga kita menunjukkan gitu kan kebanggaan bahwa putra daerah apalagi dari Panggarangan gitu kan itu bisa hadir melaksanakan upacara bendera 17 Agustus di
0: Istana Negara. Maaf ya, aku iri hati dan cemburu.
1: Udah bukan waktunya, Bu. Tante, ini sudah bukan periodenya.
0: Aku iri hati dan cemburu, Nak. Dirimu sudah bisa menginjakan kaki di Istana Negara di depan presiden tercinta.
1: Tapi gue juga pernah sih kalau tapi, ke istana, cuma lewat doang.
0: Iya kan, tapi tantemu ini belum pernah untuk merasakan.
1: Mau nyoba?
0: Oh boleh kali ya nanti.
1: Tapi sekarang statusnya bukan mahasiswa lagi sih ya.
0: Bukan
1: tapi
0: sih.
1: Kalau misalkan statusnya mahasiswa lagi ya bisa aja gitu kan.
0: Tapi biasanya sih Pak yang udah-udah nih ya, kalau misal acara apa namanya kemerdekaan, upacara kemerdekaan di Istana Negara itu kita bisa mendownload gratis undangannya Pak.
1: Oh gitu.
0: Iya deh. Sudah dibuka belum ya?
1: Sekarang gini, kalau misalkan bisa di download undangannya, siapa yang mau bergerak ke sana? Bapak yang satu itu apa kabar?
0: Tuh kan, betul. Tahun kemarin juga dibuka, membuka ribuan undangan gratis untuk masyarakat umum memperingati upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di 2025 kemarin.
1: Kemarin, berarti sekarang juga.
0: Juga sih kayaknya gitu ya, bakalan dibuka juga. Apakah kita harus berangkat ke sana?
1: Lah terus Tapi di sini juga biasa suka ada kan paskibraka di sini ya.
0: Enggak, tapi benar kalau semisal nanti dibuka undangannya, ayo deh kita itu deh, kita ikut deh. Dan nanti kita bisa
1: undangannya keren. Berapa? Satu perwakilan atau semuanya kru kesana?
0: Biasanya dibuka kuota berapa ribu orang gitu loh.
1: Enggak, maksudnya undangannya itu loh, undangannya untuk Multatuli kalau misalkan ke download nih.
0: Itu dua orang lah minimal. Oh, ya. Okay. Tuh tahun kemarin aja pemerintah itu membuka 6.400 undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara. 6.400, Pak. Ya, kita dua orang nyempil bisa lah.
1: Bisa.
0: Gitu kan.
1: Bisa. Yang jalan siapa?
0: Saya, Pak.
1: Sama.
0: Hah?
1: Gambreng.
0: Tapi biasanya dibukanya nanti sih ya, kalau sudah
1: tapi
0: mendekati.
1: Tapi sebenarnya udah ada bocoran lah.
0: Iya, mendekati Agustus lah nanti biasanya akan dibuka gitu. Tapi bisa nggak ya?
1: Lah nanya lah.
0: Masalahnya kan cepet-cepetan Pak gitu.
1: Aduh, tapi kuota segitu banyak ya yang kemarin itu habis.
0: Ya habis Pak.
1: Habis ya.
0: Tuh kan untuk tahun kemarin saja persyaratannya tuh cuman WNI minimal berusia 18 tahun. Mohon maaf, saya sudah lebih dari 18 tahun. Saya juga sudah punya KTP. Kondisi sehat baik secara fisik maupun mental. Yes, gitu kan. Terus taati tata tertib berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Yes. Datang sesuai dengan sesi yang telah dipilih sebelumnya.
1: Oke, jadi sesuailah karakter ya.
0: Iya.
1: Untuk bisa masuk untuk tembus ke Istana Negara.
0: Tapi biasanya sih kalau misal tamu undangan ini ada dress code-nya gitu.
1: Biasanya putih-putih. Kalau misalkan dress code-nya baju.
0: Enggak,
1: baju
0: biasanya baju tradisional baju dari daerahnya itu loh, ya baju adat itu loh.
1: Baduy berarti ya.
0: Oh iya Pak,
1: betul. Baduy kan berarti.
0: Kita jauh banget sih ini ngomonginnya. Ini baru bulan Mei ngomong-ngomong.
1: Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih 3 bulan. Tadi udah ngomongin Ferrari ya, ternyata
0: apa
1: Ferrari
0: sih, kok nyambung ke Ferrari?
1: Atau iya, tadi kan berhayal bisa gitu. Enggak gitu kan.
0: Emang ada apa dengan Ferrari Pak?
1: Dapetin Ferrari harganya bejibun segitu ya, selangit. Itu ternyata harga awal.
0: Kalian... Apa? Ini ngomongin apa? Apa? Harga
1: iya,
0: awal?
1: Tadi kan ngomongin Ferrari ya.
0: Iya, terus... maksudnya informasi
1: kita ngomong-ngomong.
0: Apa? Nah, informasi lengkapnya apa?
1: Kemarin kan sempat disinggung-singgung juga ya kan mengenai ya mengenai lelang tersebut. Gitu
0: oh,
1: kan.
0: Jadi sekarang kita nyambung ke
1: karena kan tadi kita berhayal. Oh ini kan baru bulan Mei gitu kan. Udah ngomongin kita mau masuk undangan ke Istana Negara. Barusan ya sahabat Multatuli, sebelum kita naik nih, kita nggak baca CEO dulu nih ya di bawah nih ya. Gila, Ferrari harganya 6 sekian M. Jauh.
0: Oh iya, jadi iya sahabat Multatuli, gitu kan. Ini menyambung kabar kemarin yang kita kabarkan bahwa apa namanya Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia kan mau membuka BPA Fair, biasanya lelang-lelangan ya kan.
1: Yeah.
0: Nah, kemarin kan sudah kita spill tuh barang-barangnya apa aja, termasuk ada mobil sport seperti Ferrari, McLaren gitu kan, BMW, Mercedes-Benz gitu kan. Ternyata sama Multatuli, untuk Anda yang punya kebanyakan uang, silahkan ya. Itu di dompetnya ada 6 miliar, langsung aja gitu.
1: Ternyata itu bukan harga cash. Itu harga masih berjalan.
0: Itu harga pembuka ya sama Multatuli ya, bagi Anda yang berminat untuk memiliki mobil sport, silahkan. Ya minimalnya punya uang di dompet ya 10 miliar lah.
1: 10M lah ya. Cuma kejauhan bener gitu. Kayak tadi yang diomong ini kan baru bulan. Saking takut kehabisan itu undangan.
0: Iya bener. Ini kayak bakalan kayak war-nya tiket konser nih.
1: Ya.
0: Mengalahkan tiket konser
1: pasti,
0: nih.
1: Pasti.
0: Tahun sekali pengalaman seumur hidup ya, Gan. Kapan lagi bisa bertatap mata langsung dengan presiden tercinta?
1: Walaupun jauh gitu ya.
0: Iya dong.
1: Kita di jadi apa jaraknya kayak kita di RSUD Haji Darmo gitu kan.
0: Terus?
1: Bapak Presiden di sini gitu. Oh, jauh bener tuh. Walaupun bertatap muka juga enggak face to face kayak dekat kita ke mana kantor Satpol PP gitu kan di depan. Gitu.
0: Tapi setidaknya saya bisa menghirup udara yang sama dengan presiden tercinta. Ih, kebanggaan tersendiri tahu. Ya kan?
1: Kejauhan pagi-pagi ngayal udah jauh.
0: Enggak apa-apa, doakan ya sama Multatuli ya. Semoga nanti akan ada kru Multatuli FM yang berhasil menembus untuk mendapatkan undangan itu.
1: Ya, mudah-mudahan diakomodir juga sih ya. Ngarep.
0: Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Sebenarnya enggak apa-apa.
1: Ya, memang enggak apa-apa. Tapi ya udahlah. Ya, karena masih bulan Mei. Masih bulan Mei. Terus juga ngomongin Ferrari tadi di dompetnya cuma baru 1 digit gitu kan.
0: 1 digit.
1: Jadi sisanya masih 1 digit yang paling kecil. Yang 1 digit yang diumumkan gitu. 1 digit yang paling kecil ya.
0: Oke.
1: Okay. Masih jauh lah ya. Ya. Tapi seenggaknya ya kita berdoa lah ya. Mudah-mudahan walaupun enggak tahun ini ya tahun depan lah gitu.
0: Apa? Apa itu? Untuk apa?
1: Ferrari.
0: Mobil sport. Aduh.
1: Iya, mobil sport. Ya apapun mobilnya lah, yang penting kan pada intinya tidak diguyur hujan ketika hujan, tidak kepanasan ketika kemarau panjang, kemarau panas gitu, kemarau panas. Ketika cuaca panas gitu. Oke, nanti masih banyak informasi yang lainnya. So, untuk sahabat Multatuli sambil menikmati sarapan pagi hari ini, mungkin bisa agak sedikit ngegombreng-gombreng biar pada semangat. Udah ya?
0: Udah, Pak.
1: Udah, oke.
0: Ya, Pak, capek ngayal mulu, Pak.

0: 89 Meletuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Halo sahabat Meletuli, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk rekan semuanya. Baik, rekan Ayu dan juga rekan Apis di studio. Saat ini saya Mahir Mendra melaporkan secara langsung pada pagi hari ini di Kamis 14 Mei 2026, tepatnya di sekitar di Jalan Multatuli, tepatnya di depan SMPN 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, pantauan arus lalu lintas di lokasi saat ini terpantau cukup ramai ya, terutama karena bertepatan dengan jam masuk dan juga aktivitas para pelajar. Kendaraan roda 2 ini mendominasi di kawasan Jalan Multatuli ini, dan ditambah kendaraan orang tua siswa yang mengantar ke sekolah. Dan meskipun terjadi perlambatan arus kendaraan di beberapa titik depan sekolah sahabat Multatuli, namun kondisi lalu lintas di sini masih terpantau cukup lancar dan tetap dapat dilalui dengan baik oleh para pengguna jalan. Aktivitas pedagang kaki lima dan juga warung di sekitar sekolah juga terlihat cukup ramai, dipadati pembeli terutama para siswa dan juga masyarakat sekitar. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Jalan Multatuli di depan SMPN 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, sahabat Multatuli. Saya Mahir Mahendra untuk rekan Ayu dan juga rekan Apis di studio melaporkan.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ilmu BFM cerdas, informatif dan solutif. Ya, aku bahagia, bahagia banget hari ini ya. Yuk.
1: Kenapa sih, Pak?
0: Tante ini suka mulai tante ini dengan multitaskingnya. Nanti mulai terpecah. Ada apa sih? Ahel mulu.
1: Jadi hari ini ternyata gak cuman Enendek Caesar Purnama Putra ya yang jadi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026 ini. Ternyata ada beberapa anak-anak berprestasi lainnya juga yang mewakili Kabupaten Lebak untuk menjadi calon paskibraka di tingkat provinsi.
0: Provinsi ya.
1: Iya, okay. Ada Muhammad Mastiar dari Man 1 Lebak, dan untuk putrinya ada Syafa Alia Putri dari SMA Negeri 1 Malingping. Lalu ada Ines Diana Putri dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, dan juga ada Zaki Destian Ramadan dari SMA Negeri 1 Warung Gunung. Ini paskibraka provinsi ya.
0: Provinsi ya.
1: Provinsi.
0: Untuk nasionalnya itu diwakili
1: hanya
0: satu orang
1: oleh Caesar Purnama Putra ya. Dan sama Putra Tuli, walaupun hari ini hari libur, tapi pelayanan di Sdukcapil Kabupaten Lebak tetap buka ya.
0: Tetap buka.
1: Buka dong. Hari Kamis 14 Mei 2026, Jumat 15 Mei 2026 juga buka, tapi dari pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk jenis pelayanannya semua dokumen kependudukan, dan diprioritaskan sih perekaman dan pencetakan KTP elektronik ya. Jadi untuk yang mau mengurus KTP-nya, untuk yang mau merekam ataupun mencetak, di Sdukcapil Kabupaten Lebak buka ya. Mereka juga sama ternyata nasibnya, tidak punya hari libur.
0: Curhat dia, tante curhat. Oh, berarti kalau misalkan capil yang di pusat ini ya, di mana, di alun-alun kota Rangkas Bitung buka, berarti yang di Plaza Lebak juga buka nggak ya?
1: Entah ya. Mungkin buka juga sama.
0: Buka juga kali ya, karena untuk menunjang juga kan gitu. Kalau ya, buat yang jauh-jauh jaraknya, yang malas buat ke pusatnya gitu kan, karena memang di Plaza Lebak juga itu ada beberapa layanan masyarakat yang memang sengaja untuk dihadirkan di sana, diposkan di sana begitu ya.
1: Yes.
0: Info mengenai jadwal keberangkatan jemaah haji.
1: Kapan tuh?
0: Jadi ini kita harus tahu dulu jumlahnya. Jumlahnya ada 745 calon jemaah haji asal.
1: Berapa?
0: 745.
1: Aku yakin pasti alun-alun akan penuh.
0: Tanggal 15, 17, waduh, mana masih masuk lagi.
1: Pasti akan penuh ya, alun-alun, karena ada 700 jemaah haji plus
0: mudah-mudahan
1: satu RT atau satu RW yang dibawanya ya.
0: Ya
1: kan?
0: Minimal ya maksimal 2 mobil lah yang mengikuti.
1: Gak apa-apa, bagus, seru gitu. Jadi ya, apa seru. Namanya sekalian juga masyarakat di Kabupaten Lebak ini, terutama mungkin di daerah-daerah yang jauh ya, bisa menikmati fasilitas yang ada di Kota Rangkas Bitung, seperti alun-alun Rangkas Bitung ya kan, Masjid Agung Al-Araf gitu. Dan ini juga meningkatkan perputaran roda ekonomi juga sih.
0: Betul. Cuma untuk akses kita nih pagi-pagi gimana ya?
1: Bapak datangnya jam 4 pagi aja, Pak. Atau kalau enggak barengan sama jemaah hajinya, Pak. Iya kan?
0: Dari malam ya. Nginep gua gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi emang jadwal keberangkatan ini berangkat pada Mei 2026 ya,
1: okay.
0: Bulan ini. Itu dalam dua gelombang ya, yaitu 15 dan 17 Mei. Itu tergabung dalam kloter 18 dan 22. Pemberangkatan tahun ini dilakukan melalui embarkasi Cipondo Tangerang. Untuk detail keberangkatan haji Lebak 2026 ini jumlahnya tadi yang sudah disebutkan 745 orang. Tanggal keberangkatan 15 Mei dan 17 Mei. Untuk gelombang kedua terbang dari tanah air langsung ke Jeddah ya begitu. Titik keberangkatan embarkasi Cipondo. Dan pastikan ya untuk memantau informasi resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Lebak untuk kepastian jadwal dan kelompok terbang atau kloter terbaru atau bisa mengecek aplikasi Pusaka Kemenag dengan nomor porsinya begitu.
1: Oke, dan ini juga ada satu informasi yang saya informasikan dari ULP
0: panjang. Orang yang dengerin nungguin.
1: PLN Banten Selatan lagi ya, kasih pengumuman. Nah, hari ini Kamis 14 Mei 2026 untuk ULP Rangkas Bitung nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 16. Jenis pekerjaannya pemeliharaan jaringan, lokasinya ada di Kecamatan Cileles, di Desa Ciharas Hilir, Kampung Cijengkol, Parung Kujang, Kampung Kebon Cawu, Kujang Sari, Cikaryo dan sekitarnya ya. Jadi untuk sahabat Mutatuli yang ada di lokasi yang sudah saya sebutkan, yuk dipersiapkan, prepare. Nanti pukul 10 ya, masih ada waktu 1 jam lagi.
0: Iya. Jadi yang sekarang mungkin lagi nanggung untuk apa, cuci pakaian ya.
1: Ayo segera. Nah,
0: segera daripada nanti ngegisrek.
1: Terus dia untuk ULP Labuan ya di pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, sama juga pekerjaannya pemeliharaan jaringan itu ada di Cikarai, Silaut, Bengkok A, Pasir Kalapa, Cibadak, Cimedang, Rengat, Rengat Hilir, Kadulogak, Menes, Kaduloak ya. Untuk

0: ke pemeliharaan jaringan di sekitaran Desa Mekarsari, Desa Karangkamulian, Desa Cimandiri sebagian. Untuk WLP Pandeglang dari pukul 9 sampai dengan pukul 15, pemeliharaan jaringan juga di Kelurahan Kadu Jangkung, Medong, Mekarjaya, Sukamana, Sukamulia, Sukasari, dan daerah sekitarnya. Tapi perlu diingat ya Sobat Atul ya, waktu padam bisa berubah di luar jadwal apabila terkendala di kondisi lapangan. Tapi estimasinya sih di jam segitulah ya. Jadi untuk Sobat Multatuli yang tadi sudah saya sebutkan daerah-daerahnya, dipersiapkan ya. Yang lagi charger handphonenya,
1: charger power bank ya, biar siap-siap gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga yang mungkin ya airnya kerontang, kering kerontang sekarang.
0: Diisi torennya ya, Bu, tornya, Pak.
1: Gitu ya. Terus juga sebenarnya kita ini berdekatan ya, mepet-mepet banget ya.
0: Apanya?
1: Iya, untuk pertama Idul Adha.
0: Terus?
1: Nah, terus kan di selain Idul Adha juga ada hari raya di luar hari raya Islam gitu kan, hari-hari besar Islam gitu.
0: Oh, iya betul, hari ini ya memperingati kan kenaikan Yesus Kristus ya, 14 Mei 2026 dan hari Jumatnya di Kabupaten Lebak terutama ada WFH. Jadi ya happy seneng, long weekend.
1: Seneng banget kalau ngomongin WFH ya.
0: Iya, jadi happy long weekend ya kan.
1: Jadi emang untuk di bulan Mei ini banyak banget tanggal merah.
0: Banyak. Jadi untuk sahabat satu lagi yang mau mempergunakan long weekend ini untuk jalan-jalan mungkin.
1: Bisa. Yang memang di tahun ini belum diambil cuti tahunannya,
0: ambil. Ambil. Tapi sayang dong kalau misal cuti tahunnya diambil bulan Mei.
1: Maksudnya biar panjang.
0: Enggak, jangan. Oh. Nanti aja. Enggak, jangan mengikuti kata-kata bapak-bapak itu ya, Sobat Tuli ya.
1: Ah, tante ini.
0: Jangan.
1: Karena menclok-menclok tau gak sih, liurnya menclok-menclok gitu.
0: Enggak. Iya, tapi maksudnya jangan kalau untuk cuti tahunan gitu, jangan di bulan Mei sayang, karena di bulan Mei kan terlalu banyak hari libur. Ya sayang dong, dipergunakan lah bulan yang lain aja.
1: Bulan lain aja, oke. Bulan lain. Kalau misalkan ngambil di nih ya, ngambil cuti tahunan. Sekarang kan tanggal 14 nih. Ini kenaikan Yesus Kristus kan. 15-nya cuti bersama, Sabtu dan Minggu itu weekend lah untuk ASN, PNS dan lain sebagainya gitu kan. Tanggal 27 itu Idul Adha.
0: Betul.
1: 28 cuti bersama, 30, 31 itu Sabtu Minggu. Kalau kita ngambil cuti tahunan dari tanggal 14 gimana? Sampai bulan depan.
0: Aduh, panjang bener ya.
1: Pokoknya puas banget tuh kalau misalkan ya itulah ya. Jadi ya dimanfaatkan dengan baik lah ya, karena memang kita udah tahu nih banyak hari libur di bulan Mei, dimanfaatkan dengan baik. Walaupun tidak diambil cuti tahunannya, bisa diambil mungkin bulan-bulan selanjutnya. Kalau bisa sih ya diambilnya cuti tahunan itu yang sedikit urgent gitu kan, ada keperluan apa gitu. Ada pengumuman pelayanan Halo Bepom. Ini sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi bagi petugas layanan pengaduan masyarakat pada Selasa 12 Mei kemarin. Layanan kontak center Halo Bepom ini tidak dapat dilakukan pelayanan.
0: Oh, pantas saya telepon enggak nyambung.
1: Tidak dapat melakukan pelayanan.
0: Oh iya, pantas saya telepon tidak nyambung itu.
1: Ya. Jadi layanan Halo Bepom ini dapat diakses kembali pada hari Rabu kemarin tuh baru bisa. Sekarang berarti bisa nih.
0: Enggak, Pak, butuhnya juga kemarin.
1: Ya udah deh. Ya udah kalau begitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita butuh ternyata tidak bisa diakses. Wah, itu ada sedikit mandek juga sih di kepala gitu kan. Aduh, kenapa ini? Ketika udah kelar baru bisa dihubungi. Apa masih perlu gitu? Jadi enggak perlu juga kan. Ya udah kalau misalnya enggak perlu juga. Jadi tidak seperti yang kita inginkan.

0: Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sini.
0: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan

0: sebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Stay cool.

0: wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Tersemuda seperti ini, tidak sopan. Bete desa kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
6: Lebak banget.

0: Masih di Banjarmasin langsung di Jalan Abdi Negara Nomor 1 Raya Sebitung Banten. Sudah 36 menit lewat pukul 9 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua di Multatuli pagi sampai jam 12 siang. Kurang lebih. Kurang lebih. Pakai acara kurang lebih. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap stay di 89 Multatuli FM. Kita masih membahas mengenai info seputar haji.
1: Jadi ini dari Polantas Lebak ya, ada beberapa lokasi.
0: Mandem gak sih suaranya tuh? Mandem gak sih suaranya?
1: Artikulasi harus pakai masker. Betul. Ini sekarang saya sudah pakai masker loh ya. Nah, lokasi kedatangan dan parkir jemaah haji dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak nih. Ada lokasi parkirnya untuk yang datang dari Kecamatan Lewi Damar, Bojongmanik, Cirintan, Cimarga, Kalanganyar. Lokasi parkirnya Bapak Ibu di depan RSUD sama dengan Rancagawe ya. Kalau semisal dari Kecamatan Citorek, Lebak Gedong, Cipanas, Sajira, Maja, Curug Bitung, dan Muncang, Bapak Ibu diingatkan kembali lokasi parkirnya di Kapugeran, Balong, Sentral sampai dengan Lewi Kawung.
0: Nah itu ya sudah dipos-poskan ya. Jadi jangan salah kamar nanti ya.
1: Dan untuk yang dari Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cijaku, Cigemblong, dan Banjarsari, itu lokasi parkirnya ada di Jalan Hardi Winangun sampai dengan Kampung Baru 2 ya. Kalau yang dari Kecamatan Rangkas Bitung, Cibeber, Baya, Cilograng, Panggarangan, dan Cihara, lokasi parkirnya ada di sekitaran Multatuli sampai dengan Letnan Muharam. Di Jalan Multatuli sama dengan Jalan Letnan Muharam ya. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Gunung Kencana, Cileles, Cikulur, Wargun, dan juga Sobang, lokasi parkirnya di Jalan Patideru sampai dengan depan Polsek Rangkas Bitung ya Pak ya Bu.
0: Kaget tuh tadi sempet ini juga sempet. Kenapa? Loading juga nih ada Multatuli.
1: Jalan Multatuli maksudnya Pak. Ya.
0: Siap.
1: Ini diberlakukan seperti ini demi keamanan kendaraan ya, dan juga guna mencegah pencurian kendaraan. Jadi untuk para pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya dengan kunci yang masih menggantung.
0: Nah itu dia ya. Tapi kalau misalnya mobil nggak mungkin dong kunci menggantung gitu kan. Cuma begini, apakah yang dihimbau ini untuk mereka-mereka yang mungkin untuk diperuntukkan bagi jemaah atau penjemput ya dari masing-masing kecamatan, ya mudah-mudahan sih tertib gitu kan.
1: Pasti tertib Pak, karena anggota Polantas nantinya juga akan turun ke jalan untuk menertibkan. Gak mungkin dong mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada pengamanan dan penertiban.
0: Berarti setiap yang datang atau mungkin, biasanya ada
1: kan ada tulisannya Pak, rombongan Kecamatan Warung Gunung.
0: Berarti ke sebelah sini Bu, gitu ya. Siap.
1: Duh.
0: Ya. Maksudnya belum pernah nganter, pengennya langsung berangkat. Gitu. Jadi diimbau ya kepada semua dan seluruh pengemudi agar mematuhi arahan petugas dan juga tidak memarkir kendaraan di luar lokasi yang telah ditentukan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas ya. Jadi sudah dipos-poskan, jangan sampai nanti kamu dari Warung Gunung Kencana Cileles Cikulur, Gunung Kencana Sobang malah masuk ke parkiran Multatuli sampai dengan Letnan Muharam. Nanti para jemaah yang mungkin mengantar takutnya nanti kebingungan. Waduh, mobil parkir tadi di mana ya? Jangan sampai seperti itu ya. Karena itu bakal merepotkan diri sendiri juga begitu ya.
1: Dan informasi selanjutnya ini adalah kabar bahagia bagi para ibu rumah tangga.
0: Nah ini nih.
1: Hari ini banget gitu kan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah politik yang insya Allah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia ya.
0: Apa tuh?
1: Jadi Presiden tercinta kita terus berjuang bersama para ibu-ibu PNM Mekar yang selama ini menjadi penggerak ekonomi keluarga dari rumah, pasar, sampai usaha-usaha kecil di berbagai daerah, memutuskan untuk menurunkan suku bunga PNM menjadi di bawah 9%.
0: Emang tadinya berapa?
1: 24%.
0: Buset, jauh
1: banget. Wow, ya kan?
0: Dari 24 ke 9 ya.
1: Ya, suku bunga PNM Mekar Permodalan Nasional Madani membina ekonomi keluarga sejahtera yang dirasakan langsung sekitar 16 juta pengguna oleh ibu-ibu dan para pengusaha ultramikro ya. Diturunkan dari 24% menjadi di bawah 9%. 9% itu menjadi di bawah lagi, Pak.
0: Di bawahnya ya. Luar biasa berarti.
1: Jadi happy kan, happy kan, happy.
0: Sangat, sangat buat ibu-ibu tapi ya. Tapi buat bapak-bapak juga tidak terbebani juga gitu kan, karena dengan ya 9% di bawahnya malahan gitu kan.
1: Iya, nah, betul.
0: Itu terobosan yang sangat
1: luar biasa. Ini informasinya langsung diambil dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ya, dan ini akun resminya, officially-nya. Jadi tidak mungkin ini hoax.
0: Jadi beneran itu ya?
1: Bener.
0: Memastikan bener itu ya. Jadi oke, sahabat Muatuli, ini yang mungkin para pencari atau penikmat atau penghobi atau apalagi ya, tahu sama durian nggak? Suka nggak sama durian?
1: Enggak, saya nggak suka sama durian. Pantes. Baunya terlalu kenceng. Maksudnya begini, bukan berarti menolak sepenuhnya gitu,
0: bukan
1: ya.
0: Bukan berarti anti banget gitu ya.
1: Tapi nggak akan bisa memakan dengan porsi yang banyak gitu. Kalau menurut saya agak mengganggu ya wanginya kalau kebanyakan gitu.
0: Ya udah deh, ini untuk para penikmat durian aja deh saya informasikan ya. Jadi durian Badu ini merupakan memang tersohor lah ya di kalangan wisatawan, dan buktinya ketika musim durian tiba, wisatawan ini berbondong-bondong ke Baduy.
1: Emang udah musim?
0: Di beberapa tempat musim. Kemarin saya punya rencana hari Rabu kemarin tadinya mau meluncur gitu.
1: Oke.
0: Karena sudah ditawari.
1: Oke.
0: Bang kesini. Ada durian sudah mulai musim katanya gitu ya. Jadi untuk sahabat buat tulis siap-siap diamankan kantongnya, karena ya berhubung karena banyak juga liburnya gitu kan, libur cuti bersama dan lain sebagainya, tanggalnya tanggal merah. Kenapa enggak untuk diamankan dulu kantongnya, biar bisa berkunjung ke Baduy dan menikmati durian-durian khas dari Baduy.
1: Oke, katanya durian dari Baduy itu enak ya Pak ya?
0: Salah nih kalau nanya kayak gini nih.
1: Kenapa?
0: Udah jelas kan enggak suka. Emang belum pernah ya? Pasti belum.
1: Gini. Kalau durian yang biasa dijual gitu aja sih pernah ya. Tapi kalau yang bener-bener metik langsung dari Baduy gitu saya belum pernah sih.
0: Oh, belum pernah ya. Ya gitu. Punya rasa tersendiri lah.
1: Katanya gitu. Cocok banget sama kopi ya. Pernah denger aja gitu. Itu durian Baduy cocok banget katanya, cocok sama banget. Kopi.
0: Pas gitu kan. Teksturnya itu pas gitu.
1: Oke.
0: Dicocol sama kopi.
1: Hah? Durian dicocol kopi?
0: Iya.
1: Penemuan dari mana itu?
0: Pokoknya itu udahlah, enggak bisa diungkapkan.
1: Oke. Pak, Bapak pernah enggak sih melihat tumpukan uang 10,27 triliun?
0: Kalau triliun belum pernah, cuma kalau miliaran pernah.
1: Gimana?
0: Kalau triliunan belum pernah.
1: Belum pernah ya kan.
0: Tapi kalau miliaran pernah.
1: Bapak kalau mau lihat ya Pak ya, kemarin di 13 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto kembali menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif sebesar 10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 hektar kepada negara dalam acara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejar ini lagi banyak hajat ya Pak ya.
0: PR-nya sudah benar-benar ditunaikan beneran ini ya.
1: Iya kan, banyak banget hajatnya gitu.
0: Jadi tembus target gitu kan.
1: Iya betul. Nah, dan Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan yang keempat dengan total nilai penyelamatan aset mencapai sekitar 40 triliun rupiah.
0: Oh man, ini berarti ini bisa jadi ya satu uang dengan nominal tersebut muat nggak sih ke radio studio ini?
1: Panjang pak, saya lihat pak, ya Allah. Itu kalau terbang satu gimana ya? Selembar.
0: Terbang selembar kalau dolar mungkin iya ya, tapi kalau misalnya terbang selembar yang merah doang mak.
1: Aduh. Wow, luar biasa panjang ya tumpukan uang itu. Mungkin mencapai 2-3 meter tumpukan uang dengan tinggi 1 meter. Bayangkan saja ya, sebanyak itulah tumpukannya.
0: Bayangin juga gak apa-apa. Untuk sementara aja gak apa-apa
1: ya. Ada informasi yang lain lagi? Ada dong. Ini mau ngasih info lagi nih buat Sobat Putatuli. Ternyata pemerintah Provinsi Banten saat ini memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan setelah ditemukannya kasus pertama hantavirus di wilayah Banten.
0: Nah itu udah masuk ya, udah masuk. Jadi
1: langkah preventif ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus ya yang ditularkan melalui tikus dan kotorannya. Dan pasien yang terinfeksi saat ini telah dinyatakan sembuh sih setelah menjalani penanganan medis.
0: Nggak terlalu horor seperti yang kemarin lah ya. Tidak terlalu horor seperti virus yang kemarin COVID-19.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi tetap kita harus menjaga jarak.
1: Dan gitu. Seperti biasa, ketika saya melihat komenan para netizen itu ya. Langsung saja liburnya berapa lama?
0: Udah dapet liburnya tanggalnya merah banyak gitu kan, ditambah cuti bersama gitu
1: ya. Oke.
0: Ada hal yang seperti ini ditambah langsung
1: terus langsung lagi ya kan komennya saya soroti lagi. Udah to the point aja, mau berapa kali vaksin?
0: aduh masya Allah, benar-benar ya. Tapi ya kalau misalnya tidak seperti itu tidak ramai ya. Benar enggak sih?
1: Iya.
0: Kan
1: sih.
0: Begitu kan betul, yang betul, namanya betul. Apa? Yang namanya netizen itu ya memang begitu
1: untuk
0: gitu.
1: Meramaikan situasi dan kondisi ya. Tapi kalau ngeramainya rese ya ngeselin juga.
0: Ya gitu. Coba kita balik lagi bagaimana sudut pandang kita lah ya.
1: Betul.
0: Gitu. Balik lagi bagaimana sudut pandang kita gitu.
1: Tadi kan kita sempat ngomongin soal haji ya. Dan kalau nggak salah bapak-bapak yang ada di belakang saya ini dulu sempat membahas mengenai ikon haji ya kan. Nah ternyata ikon haji itu datang dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pak.
0: Iya.
1: Ini namanya Nenek Jumaria. Viral nih di media sosial karena perjuangannya menabung biaya haji di sebuah, bukan sebuah, di ember tua selama hampir 20 tahun. Dia nabung di ember.
0: Sebentar,
1: sampai
0: ini ember
1: tahun.
0: Bentuknya kayak gimana ya?
1: Mungkin ember yang tinggi itu pak.
0: Ember yang warna coklat gitu, warna hitam.
1: Bukan, ember yang bekas cat itu loh.
0: Warna putih.
1: Iya, itu kan tinggi ya.
0: Tapi kan itu kan sekarang juga masih ada gitu.
1: Masih.
0: Kalau ember tua 70 tahun berarti kan belum ada kalau ember kayak gitu.
1: Ada dong. Kemasan cat yang begitu kan ada udah dari lama. Gimana sih?
0: Ada.
1: Lanjutkan, gak usah dibahas embernya, gak penting. Di tengah kehidupan yang sederhana ya, perempuan berusia 70 tahun ini ternyata tetap konsisten buat menyisihkan uang sedikit demi sedikit dari hasil bekerja menggarap sawah dan kebun. Dan uang tabungan tersebut disimpan dalam ember tua yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perjuangannya mewujudkan impian berangkat ke tanah suci. Nih ya, perjuangan Nenek Jumaria ini tidak hanya menyentuh masyarakat Indonesia, tapi juga mendapat perhatian internasional loh. kisahnya didokumentasikan langsung oleh Kerajaan Arab Saudi melalui program Makarut dan diunggah melalui akun resmi @makarut pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Keren ya.
0: Keren.
1: Patut
0: keren,
1: dicontoh keren. Nih. Nah makanya Pak,
0: berarti kan itu konsistensi yang dipegang gitu kan. Jadi kalau misalkan segala sesuatu yang kita kerjakan konsisten, ya pasti akan menghasilkan gitu. Tapi tidak sedikit orang-orang yang memang punya mimpi, terus menabung uang receh dan lain sebagainya. Ini banyak loh yang mereka malahan terjerat.
1: Gimana?
0: Mereka menabung nih,
1: terus?
0: Uang receh.
1: Terus?
0: Misalkan ditaruhnya di galon, misalkan air di itu ya, tempat air itu. Nah, ketika sudah merasa cukup, mereka mau beli kendaraan, tapi ternyata malah terjerat.
1: Terjerat apa?
0: Terjerat hukum.
1: Hah?
0: Terjerat hukum.
1: Terjerat hukum? Loh, kok bisa? Kenapa?
0: Gimana ya? Ini ya, oke. Jadi tempo hari itu ada kisah seorang pemuda yang menabung 15 tahun. Ya, terus dia ini mendapati kenyataan pahit setelah niat tulusnya justru membawanya ke ranah hukum. Begitu. Jadi namanya ini Rekunik 25 tahun yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah niat tulusnya justru membawanya ke ranah hukum. Jadi sejak duduk di bangku sekolah dasar, Rekunik ini sudah memiliki mimpi sederhana namun penuh makna, pembangunan rumah yang layak untuk kedua orang tuanya.
1: Dan, terus nabung kan dianya. Nah, dia setelah nabung itu kok kenapa bisa terjerat gitu hukum ya. Tuh kenapa?
0: Jadi selama kurang lebih 15 tahun dia menyimpan koin-koin tersebut dalam ribuan botol air mineral. Dengan kesabaran dan konsistensinya, jumlah tabungan itu mencapai ratusan juta rupiah. Namun kebahagiaan yang seharusnya ini menjadi puncak perjuangannya justru berubah menjadi mimpi buruk.
1: Kenapa?
0: Jadi dari koin receh itu mendadak viral. Namun didatangi petugas setelah adanya laporan terkait dugaan penimbunan uang kartal dalam jumlah besar. Jadi ribuan botol berisi koin yang selama ini menjadi simbol perjuangannya kini justru dijadikan sebagai barang bukti.
1: Kan itu koin, dia nabung, kok bisa dijerat hukum sih?
0: Nanya sama siapa? Kalau hal-hal seperti ini nanya sama siapa ya?
1: Kok bisa sih? Kenapa bisa begitu?
0: Jadi kisah ini pun memicu berbagai reaksi dari warganet ya. Banyak yang merasa iba dan mempertanyakan bagaimana niat baik seorang bisa berujung pada masalah hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ada aturan tertentu terkait pengelolaan uang dalam jumlah besar yang perlu dipahami masyarakat.
1: Baik, begitu. Langsung saja saya klarifikasi, Pak.
0: Okay. Bagaimana?
1: Ini hoax.
0: Yang mana itu yang hoax?
1: Ya berita itu.
0: Oh ya?
1: Ya, langsung coba. Dari laman comdigi.go.id.
0: comdigi.go.id.
1: Iya, okay. Beredar di media sosial unggahan yang menyebutkan seorang pria ditangkap polisi karena menimbun uang koin di galon bekas air mineral ya. Fak. Tanya, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar.
0: Oke.
1: Narasi tidak pria benar, ditangkap ya. Polisi karena menimbun uang koin di galon adalah hoax. Dan foto yang digunakan tidak berkaitan dengan cerita yang beredar. Dan diberi keterangan yang menyesatkan agar terlihat seperti peristiwa nyata. Lalu foto juga terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 97%.
0: Nyari simpati berarti ya kalau begitu ya, nyari simpati. Berarti berita-berita kayak gini banyak banget nih ya. Banyak banget. Salah satunya ini, terus juga ada yang dia menabung sekian tahun mau membeli kendaraan dengan cash, uang yang ditabungnya itu juga adalah. Jadi kita harus benar-benar tidak langsung tidak langsung menelan dengan bulat-bulat. Cuma ini yang diambilnya ini dari Instagram loh. Begitu.
1: Iya Pak, walaupun dari Instagram, kalau bukan akun verified, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan juga lah. Nah,
0: jadi begitu ya.
1: Iya, untuk sama putusnya hati-hati ya. Kalau mau ngambil info, itu dilihat dulu akunnya terverifikasi kah. Kalau misalnya akunnya verifikasi, bisa lah dipertanggungjawabkan. Tapi kalau akunnya tidak terverifikasi, akun media informasi yang abal-abal gitu kan. Aduh, jangan lupa percaya ya. Langsung dicek and recheck dulu ya beritanya betul atau tidak.
0: Diceki-ceki. Ya, ceki-ceki. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang memastikan bahwa ratusan ribu guru non ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah yang dikelola pemerintah daerah hingga 31 Desember 2026.
1: Oke.
0: Ya. Jadi masih aman ya untuk sahabat Mulatuli.
1: Aman.
0: Jadi dengan koordinasi lintas kementerian, langkah ini diharapkan membuka peluang karir yang lebih jelas sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, meski masa tugas dibatasi hingga 2026, cuma pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan peran guru dalam menjaga kualitas pendidikan nasional. Begitu ya. Jadi Kemendikdasmen ini memberi kepastian bagi guru non-ASN tetap bisa mengajar dan ditata secara bertahap. Begitu. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah kelimpungan juga. Masih panjang waktunya sampai akhir tahun ya. Nah setelah itu mungkin berpikir lagi.
1: Nggak dong, nggak mungkin juga sih pemerintah membuat keputusan yang merugikan.
0: Iya, di sini kan dijelaskan bisa tetap mengajar sampai akhir tahun. Nah dalam perjalanannya menuju akhir tahun nanti itu tetap jadi bakal ditata secara bertahap.
1: Betul. Ya. Buat Sapa Mulatuli hari ini yang mau punya urusan sama Perumdam Tirta Kalimaya libur ya. Nanti bukanya baru di tanggal 18 Mei, oke?
0: Okay? Panjang juga ya.
1: Iya dong. Mereka mah punya libur, Pak.
0: Lah kita.
1: Dan kalau untuk ada pengaduan-pengaduan boleh ya hubungi call centernya Perumdam Tirta Kalimaya di 0821-283-499-42. Oke.
0: Okay. Itu deh infonya. Cukup, nanti ada info lagi selanjutnya.
1: Banyak.
0: Kayaknya apa lagi? Masih ada?
1: Masih
0: nantilah,
1: ada.
0: Nantilah. Sabar dikit ngapa ya?

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Live streamnya terus langsung menjalani di Dekor Masyarakat Rakyat Sekim Banten 89.8 Cerdas Informatif dan Salah Tips. Sudah 36 menit 10.10 pagi hari ini. Pagi menjelang siang, pagi menjelang siang ya, bentar lagi makan siang. Ada yang bawa bekal kah untuk sahabat Multatuli yang memang biasanya kalau misalkan lagi malas keluar sengaja-sengaja nih bawa bekal ke kantor, atau mungkin waktu-waktu masih masuk sekolah ya bawa bekal ke sekolahnya biar nggak panas-panasan nyari makan gitu kan. Jadi ya bawa bekal dari rumah. Tante, kau diem aja Tante.
1: Menurut Ngana, lagi apa saya? Ini ada dari pemerintah Provinsi Banten ya, yang sudah mulai menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, setelah memperluas akses lewat program sekolah gratis, saat ini Gubernur Banten Bapak Andra Soni menjejaki kerjasama strategis dengan Cambridge Indonesia guna menghadirkan sekolah unggulan berstandar internasional di Banten.
0: Banten sebelah mana nih?
1: Hah? Kenapa?
0: Bantennya sebelah mana?
1: Nanti, kan sedang diprogram dulu. Langkah tersebut dibahas ketika kemarin melakukan audiensi ya bersama perwakilan Cambridge Indonesia di Gedung Negara Provinsi Banten. Begitu. Jadi nanti pokoknya akan tersebar program sekolah gratis untuk SMA, SMK dan SKH swasta yang direncanakan menjangkau madrasah aliyah juga. Begitu.
0: Jadi
1: tapi
0: nambah lagi kan ya.
1: Tapi nanti pakai kualitasnya standar internasional begitu ya, dan berorientasi juga pada pengembangan potensi siswa. Jadi enggak cuma materi saja, tapi nanti juga akan ada pengembangan potensi dari siswa-siswinya.
0: Sekolahnya gitu. Gratis, standarnya internasional.
1: Kapan lagi kan?
0: Kita harus ngucapin selamat juga nih buat untuk Hilary Rosyateng yang sukses mencatatkan namanya di kancah internasional dengan menempati peringkat 3 dunia sekaligus menyandang gelar Woman Candidate Master atau WCM. Jadi Hilary ini juga masuk dalam 10 besar pecatur putri terbaik Indonesia. Mencatatkan lagi Indonesia dengan nama Hilary.
1: Masih 11 tahun loh Pak.
0: Yo, keren ya.
1: 11 tahun saya masih nonton film kartun. Dia 11 tahun sudah menjadi pecatur dunia. Bagaimana coba kan?
0: Aduh, keren.
1: Keren banget ya.
0: Peringkat 3 lagi dunia, peringkat 3 dunia. Luar biasa pokoknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa negara kita itu tidak kekurangan orang-orang pintar ya. Tidak kekurangan orang-orang cerdas juga. Tapi kita itu sekarang lagi krisis akhlak.
1: Ya ampun. Data dan survei dari mana itu?
0: Ya, tahu sendirilah, generasi-generasi semakin bergeser generasi, semakin bergeser pula gitu kan. Orang-orangnya juga akan beda juga gitu. Ya, itulah kehidupan ya. Terus ada informasi apa lagi?
1: Ada informasi nih, katanya nanti pemerintah mulai membuka jalan bagi pengakuan karya jurnalistik sebagai bagian dari hak cipta dalam regulasi nasional. Nah loh,
0: ternyata bukan hak cipta lagu saja.
1: Nanti karya jurnalistik juga bakal ada hak ciptanya, bakal pakai skema royalti. Jadi jangan coba-coba nanti untuk mencomot-comot berita orang lain.
0: Bahasa comot ya, kelur deh bahasa comotnya tuh ya.
1: Ini langkah ini dinilai krusial di tengah gempuran disrupsi teknologi yang mengubah landscape industri media dan mengancam keberlanjutan ekonomi pers. Dan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari kalangan jurnalis untuk memasukkan karya jurnalistik ke dalam norma undang-undang hak cipta yang saat ini tengah dibahas.
0: Kan
1: nah, royalti nanti ya kalau kita mencomot berita orang lain loh.
0: Jadi yang di bagian-bagian itu ya harus harus bekerja gitu ya. Jangan asal com-com aja, combrot, comot. oncom gitu ya.
1: Ya, pemerintah juga tengah membawa isu perlindungan karya jurnalistik ya ke level global melalui forum kekayaan intelektual internasional, termasuk mendorong skema kompensasi bagi pemilik karya. Nah, perdebatan soal skemanya antara royalti atau lisensi diakui nantinya masih berlangsung saat ini. Tapi bagi pemerintah, esensi utamanya adalah memastikan karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang adil. Berarti ya, nanti kalau semisal ada orang yang mencomot berita original Multatuli FM juga akan mendapatkan royalti.
0: Tante, kau biasa aja artikulasinya, Tante.
1: Aduh, Dodoh, gimana ya? Di satu sisi ini memang bisa jadi menguntungkan ya, tapi
0: harus
1: di
0: garis bawah sebenarnya biar kita nggak malas-malasan.
1: Betul. Di gitu sisi lain juga ini harus cukup berhati-hati karena nantinya kalau semisal ini akan dirilis hak cipta karya jurnalistik ini, berarti kita tidak bisa apa namanya ya.
0: Tapi bisa aja kali, tapi harus minta izin kali ya gitu ya atau
1: mengutip,
0: gimana?
1: Mengcopy paste tanpa ada izin gitu. Tapi kalau nantinya akan ada skema royalti, berarti harus izin langsung ke pemilik dong.
0: Iya dong, seperti kasus.
1: Wah, berarti gimana itu?
0: Gini ngeri sedap nih.
1: Aduh.
0: Tapi ya udahlah ya, pemerintah punya kebijakan, kita harus mengikutilah ya, mau gak mau gitu kan. Kalau nggak mau ya
1: bikin berita sendiri, kreatif dong.
0: Lu kok marah-marah sama gue sih, Dodol? Oh, ini ada info yang selama ini kita tahu ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim yang mengaku sakit hati katanya karena dituntut untuk membayar uang pengganti senilai 5,67 triliun dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.
1: Sudah jatuh hukumannya.
0: Iya. Hukumannya sudah jatuh selama 18 tahun.
1: Wah, lama ya.
0: Dan menurutnya, selama 9 hingga 10 tahun ini, ia telah mengabdikan diri kepada negara sehingga tidak mengerti dengan tuntutan yang diberikan. Jadi tidak cukup saya saja, katanya gitu ya, dimasukkan ke penjara. Mereka menuntut uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu sekitar 5 triliun. Itu dikatakan oleh beliau saat ditemui usai sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Karta Pusat.
1: Tapi belum banding kan?
0: Belum
1: ya.
0: Tapi ia mengatakan hingga akhir masa jabatannya sebagai menteri, total kekayaan Nadiem ini bahkan tidak sampai 500 miliar loh. Sisanya kemana? Kalau misalkan harus didenda sekian gitu, ya Allah.
1: Ya, kita tunggulah ya. Kita tunggu informasi selanjutnya kan ya, belum ya, banding ya. Juga ya.
0: Ya, betul. Belum banding juga. Cuma ya miris aja gitu kan. Pernah mendengar mungkin istilah kemarau, 1000 tahun kemarau hilang satu hari hujan gitu. Gimana sih?
1: Ya apa sih? Jauh-jauh, Pak.
0: Apa-apa.
1: Ya Allah.
0: Kejauhannya 1000 ya. Aduh, air susu dibalas dengan air tuba. Udah gitu aja lah.
1: Gak sejauh-jauh. Pakai ini aja. Aduh. Karena nilas titik rusak susu sebelangan. Nah, maksudnya begitu. Ampun deh.
0: Biar dramatis gitu. Tapi gak bisa artikulasi. Jadi benar ya, Nadiem ini diponis dengan pidana penjara selama 18 tahun, terus pidana denda 1 miliar, subsidi 190 hari penjara, serta uang pengganti 5,67 triliun, subsidi 9 tahun penjara gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada titik terang, dan seperti yang dikatakan oleh Tante yang di depan saya, belum banding juga.
1: Belum banding. Nanti mudah-mudahan ada keputusan yang lebih baik lagi ya.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ada lagi?
0: Dedenya balik.
1: Ini mau kasih tahu ya untuk sahabat Muta Tuli yang nanti kebetulan mau berkurban, sekarang lagi cari-cari hewan kurbannya, jangan asal kurban ya, pastikan hewannya layak loh.
0: Iyalah, harus layak.
1: Yang pertama syaratnya harus halal, berkualitas dan sesuai syariat. Yang pertama cukup umur ya. Kalau unta lebih dari 5 tahun, kalau kerbau lebih dari 2 tahun, kalau sapi lebih dari 2 tahun. Untuk domba dan kambing lebih dari 1 tahun ya. Harus sehat dan tidak kurus, gagah. Ya bisa gagah ya. Gagah dan aktif bergerak, terus matanya bersinar dan bersih, kulit atau bulunya halus dan bagus, terus nafsu makan bagus, hidungnya basah. Bukan berarti pilek ya. Kalau mereka hidungnya basah itu tidak pilek.
0: Emang manusia ya. Lalu
1: harus bebas dari cacat ya, kayak buta, kaki pincang, tidak punya tulang sumsum, patah tanduk atau putus ekor, itu tidak boleh ya.
0: Tidak boleh ya, putus ekor atau patah ekor enggak boleh ya. Harus lurus. Gitu.
1: Ini kayaknya kita minggu depan harus mengundang dari Disna Keswan sih.
0: Sedih kalau ngomong kayak gitu tuh.
1: Buat sosialisasi untuk hewan kurban juga gitu ya. Terus saya juga mau kasih info, ini kan sekarang lagi beredar ya, yang namanya gas LPG yang mau dialihkan atau ditransisikan ke CNG, bukan? Meskipun masih wacana sih.
0: Tapi kan itu udah masuk ke apa namanya, masuk ke tahap keamanan, ya kan?
1: Tapi tahap sama Ulta tuh udah tahu belum sih sebenarnya perbedaan antara LPG dan CNG ini? Belum kan?
0: Belum. Tapi kalau perbedaannya udah terlihat dari nama pun udah beda gitu. Simple. Apa coba terangkan?
1: Jadi sebenarnya ada 3 macam gas yang dipakai di Indonesia ini. Yeah. Yang pertama ada LNG. Kalau LNG ini berasal dari gas alam yang dicairkan. Metana cair di suhu, jenisnya metana cair di suhu 160 derajat Celcius kurang lebih, dan ini penggunaannya untuk distribusi besar industri dan listrik. Untuk LPG ini hasil penyulingan dari pengolahan minyak bumi ya, bentuknya propan dan buten dan bisa cair di tekanan tinggi untuk rumah tangga dan umum. Nah kalau CNG ini dia gas alam yang dikompresi dengan tekanan tinggi. Gitu. Jenisnya metana seperti LNG, tetapi disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi dan untuk bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Tapi sekarang sedang dikembangkan untuk rumah tangga.
0: Wah, berarti selain berarti nanti nih ya, ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan gas ini nih, itu juga bisa join sama kepala rumah tangganya buat kendaraan.
1: Perlu tahap lanjut lagi Pak pengembangannya kalau untuk itu, enggak ya?
0: Kalau setelah menemukan titik terang, pastikan ketika kendaraannya kalau bensin kan ya, kalau bensin nih, wah nggak ada bensinnya nih, langsung kan nih si bapak ini langsung ke dapurnya.
1: Ngambil CNG-nya ibu gitu, jangan dong, nanti nggak bisa masak di rumah.
0: Kita sedikit hiburan ya untuk sahabat Mula Tuli. Tahu The Weeknd ini ada info nih, dan
1: The Weeknd yang dulu ya,
0: yang dulu
1: kolaborasi sama Selena Gomez, kembaran saya.
0: Jadi mereka ini Live Nation Asia secara resmi telah mengumumkan tour After Hard Till Dawn untuk Asia yang menimbulkan kegembiraan besar di kalangan penggemar di wilayah. Untuk promosi teasernya secara jelas ini menunjukkan hentian konser utama di Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan lainnya. Ini penggemar lagi nunggu nih. Lagi menunggu tanggal lahirnya. Jadi perluasan ini menyoroti Asia Tenggara sebagai pusat utama bagi seniman global. Live Nation ini menasihatkan para pendukung untuk memantau platform untuk pembaruan tiket. Ya. Jadi ditunggu. Pastinya nanti
1: kalau... Emang Bapak mau nonton, Pak? Hah?
0: Ya kalau misalkan ada yang ngasih tiket gratis sih, Pak. Aduh, yaudahlah.
1: Oke. Satu lagi nih. Kenapa?

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: kamu. Iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: di Multatuli pagi barengan kita berdua sampai jam 12 siang nanti. Yang tadi mungkin sedikit menggantung, masih penasaran ya, The Weeknd yang pastikan Jakarta masuk daftar kota The Final Leg Before Shutdown. Itu untuk konsernya nanti di 26 sampai 27 September ya. Tapi untuk sahabat Multatuli yang memang sudah punya tabungan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta ini akan dimulai melalui pra penjualan pada 18 Mei ya, jadi bulan ini. Sementara penggemar ini sudah dapat melakukan registrasi lebih awal melalui situs resmi sang musisi ya. Jadi amankan dulu tiketnya dari sekarang, siap-siap nanti pas September nggak kelabakan gitu. Tante, si Tante lagi sibuk lah.
1: Jadi kita apa? Tadi ngomongin soal lisensi nih. Nah, ngomong soal lisensi, karena sebentar lagi akan ada Viva World Cup. TVRI ini menggratiskan lisensi nobar ya bagi Piala Dunia untuk UMKM, tapi ada syaratnya.
0: Nobarnya gratis.
1: Iya, lisensinya gratis
0: untuk UMKM.
1: Iya, tapi wajib mendaftar lisensi resmi.
0: Kemana tuh?
1: Nah, semua penyelenggara nobar ini wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui situs resmi bolagembira.tvrinews.com.
0: Oke.
1: Ya, sekali lagi wajib mendaftar ke bolagembira.tvrinews.com.
0: Berarti lalu, selama perhelatan tersebut itu bisa ya?
1: Bisa. Nah, okay. Ini jenis-jenis lisensi nobarnya ya, untuk non komersial, tidak menjual tiket, tidak memiliki sponsor komersial, bersifat kegiatan masyarakat atau komunitas, contohnya di warung makan, balai desa, alun-alun, taman kota. Nah, alun-alun kita sering nobar kan? Yeah. Wajib ya, nanti harus daftar lisensinya. Di taman kota, instansi pemerintah ataupun kegiatan komunitas umum, UMKM dan lembaga pemerintah tetap wajib daftar meskipun gratis. Untuk komersial, ada sponsor, menjual tiket, digelar untuk kepentingan bisnis atau promosi, diselenggarakan di tempat usaha tertentu, contohnya hotel, kafe, tempat hiburan, event organizer, venue komersial lainnya. 1-50 penonton, 10 juta rupiah untuk akses 104 pertandingan.
0: 104 pertandingan, jadi berarti yang masuk kepada lekrap ya, berarti masuk ya.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Wajib mematuhi hak siar ya, antara FIFA dan TVRI sebagai official broadcasternya. Dan TVRI mengingatkan juga penyelenggara harus memiliki izin resmi agar tidak melanggar hak siar siaran FIFA World Cup 2026.
0: Jelas. Seperti berarti itu, ya. Ketentuannya jelas ya.
1: Jelas sekali. Okay. Jadi untuk sahabat Multatuli yang nanti mau kita bikin nobar gitu kan, walaupun sifatnya non komersil, tetap ya harus daftar di bolagembira.tvrinews.com.
0: Tapi kalau misalnya untuk UMKM, terkadang ada yang seringkali menyalahartikan. Sudah gratis karena mungkin di situ ada UMKM, pastinya kan ada pergerakan seperti para penjual ya. Nah, itu terkadang memang suka ada beberapa orang yang menyalahgunakan, bukan menyalahgunakan sih, memberikan kesimpulan yang berbeda gitu.
1: Apa harus bayar?
0: Enggak
1: ya, sobatuli ya, kecuali untuk yang sifatnya komersial tadi ya. 1 sampai dengan 50 penonton kapasitasnya, terus untuk 10 juta rupiah untuk akses 104 pertandingan.
0: 104 pertandingan untuk aksesnya, jadi dipergunakan dengan baik ya.
1: Betul.
0: Karena jarang-jarang nih TVRI, kayak untuk tahun ini aja ya, karena sebelumnya itu kan digelarnya di salah satu TV swasta terus gitu kan.
1: Iya, di TV berbayar kadang-kadang kan. Terus juga untuk menontonnya juga kita harus berlangganan lagi. Nah, tapi kalau untuk di tahun ini Presiden Republik Indonesia juga sudah menetapkan bahwa boleh silahkan nonton di TVRI sebagai official broadcaster gratis.
0: Gratis tuh. Daripada nanti ribet-ribet juga pengen nyari sampai apa, pengen nonton sampai final tapi ternyata harus berbayar. Wah, itu lain cerita lagi kayak gitu. Apalagi untuk tontonan sekarang hampir semua khususnya untuk masyarakat Kabupaten Lebak juga benar-benar membutuhkan hiburan seperti itu gitu kan. Nah, jadi untuk diberikan tadi kan yang namanya bocoran bahwa gratis, jadi kalau misalkan ada yang mengiming-iming berbayar, jangan percaya dan jangan ditempuh begitu ya. Ada informasi mengenai benua Afrika. Jauh banget. tapi kan Piala Dunia. Benua Afrika ini akan berubah drastis dalam waktu yang lebih singkat dari perkiraan sebelumnya. Ini para ilmuwan menemukan bahwa terbelahnya lempeng bumi di wilayah Afrika Timur akan membentuk samudra baru yang memisahkan benua ini menjadi dua bagian, katanya begitu ya. Dan pergeseran lempeng tektonik yang terjadi di sepanjang lembah celah besar Afrika kini bergerak lebih dinamis, dan wilayah ini membentang dari Laut Merah melintasi Ethiopia, Kenya hingga Mozambik, dan merupakan tempat pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Afrika, lempeng Arab, dan lempeng Somalia. Selama jutaan tahun, ketiga lempeng ini terus bergerak saling menjauhi, menciptakan retakan besar di permukaan bumi. Begitu ya.

0: bensinnya mumpuni, aman, terus kantongnya juga aman. Itu nggak bakalan cukup satu hari, tante.
1: Oke, tapi kalau semisal yang mau ke luar daerah, apalagi yang mau ke arah Bandung, Cikampek sana, tol layang MBZ dan juga arah Cikampek terpantau padat ya, sama Pelatuli ya. Terus untuk tol Cipularang arah Bandung juga ramai lancar untuk pagi hari ini. Jadi, aduh, daripada jauh-jauh ya untuk liburannya sampai harus keluar kota, mending ini aja deh di sekitaran Kabupaten Lebak aja banyak.
0: Banyak banget. Dan kamu nggak bakalan cukup satu hari kalau untuk mengeksplor semua wisata, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak nggak bakalan cukup satu hari ya, sekali lagi, karena banyak banget, dari pegunungan, pantai hingga seperti kebun teh. Iya, kemarin-kemarin itu kan ada yang namanya kebun strawberry.
1: Di mana?
0: Di daerah Citorek sana.
1: Oke, jadi bertambah lagi ya.
0: Bertambah lagi. Terus juga kebun teh yang ada di Cikuya juga itu. Yang sudah ke sana, info-info dong seperti apa, pengen ke sana. Cuma nunggu surat tugas dulu.
1: Bapak mau ngapain liburan pakai surat tugas? Kan biar sekarang, diakomodir sama perusahaan.
0: Kan sekarang begini.
1: Bapak-bapak yang satu ini tidak mau rugi ya hitungannya.
0: Dengar tante, dengar. Apa? Ya. Itu kan untuk semua jurnalis kan sudah itu kan lisensi sudah kita bahas. Ketika memang kita memerlukan untuk menampilkan atau mungkin sumber seperti apa yang namanya kebun teh tersebut ya, terus juga kebun teh.
1: Memang ya otaknya ya tidak bisa rugi untuk mengeluarkan uang dari kantong sendiri.
0: Tante ini tidak tahu ya. Ya sudahlah kalau begitu. Nggak bakal diperpanjang. Nggak usah jauh-jauh sebenarnya ya. Untuk di alun-alun Rangkas Bitung saja, itu sebenarnya kalau misalkan memang kita mau explore ya, itu udah banyak banget sih yang bakal kita temuin. Seperti Museum Multatuli, terus juga apa? Toren ya. Itu banyak juga sih. Jadi untuk sementara ya nyari yang dekat-dekat aja dulu sebelum lisensinya itu dipatenkan. Jadi kan pasti kita udah punya lisensi itu, kalau misalkan seperti itu udah punya hak juga, hak perlindungan. Ini kita loh yang itu yang moto gitu, yang ngambil gitu, yang memanggil gambar dan sebagainya. Ya kalau misalkan udah seperti itu nggak perlu khawatir. Lalu nuntutnya gimana, tante?
1: Apa?
0: Gimana nuntutnya?
1: Nuntut apa?
0: Hati itu kalau misalkan sudah ada, sudah
1: kan itu masih punya dalam tahap perencanaan, Bapak.
0: Kalau sudah tahap perencanaan,
1: ya tidak tahu. Itu kan nanti urusannya di skemanya akan dijelaskan oleh pemerintah. Kita saat itu tidak bisa menebak-nebak kucing di dalam karung.
0: Berarti masih kucing dalam karung. Ya. Lu kan punya anak nih.
1: Apalagi?
0: Ya. Anak lu sering pilek nggak?
1: Nggak tuh.
0: Bersin?
1: Nggak juga.
0: Sesak napas?
1: Nggak juga, apalagi?
0: Setiap bangun tidur maksudnya?
1: Nggak.
0: Oh nggak ya?
1: Normal-normal aja bayi itu mah.
0: Ini lagi viral nih, lagi viral. Kalau misalkan anak setiap bangun tidur itu seperti itu, mengalami hal-hal yang tadi disebutkan, itu ternyata sebuah masalahnya itu bukan cuaca, tapi yang biasa menggunakan kipas angin di kamarnya. Itu. Jadi banyak yang mengira pilek dan bersin saat bangun tidur itu karena cuaca atau daya tahan tubuh menurun. Padahal ini bisa jadi sumbernya justru ada di kamar sendiri. Kipas angin yang jarang dibersihkan ini bisa jadi tempat menumpuknya debu, kotoran, bahkan tungau. Saat dinyalakan, semua partikel halus itu ikut tersebar ke udara dan terhirup sepanjang malam tanpa disadari. Jadi akibatnya saluran pernapasan jadi teriritasi, muncul gejala seperti hidung tersumbat, bersin berulang, tenggorokan kering, bahkan bisa memicu alergi. Apalagi pada anak-anak yang sistem pernapasannya ini masih sensitif ya. Paparan debu dari kipas angin yang kotor ini bisa berdampak lebih cepat. Jadi mulai sekarang jangan cuma fokus bersihin lantai.

0: lantai atau kasur, kipas angin juga perlu rutin dibersihkan supaya udara di kamar tetap sehat. Karena ya kadang yang terlihat sepele ini justru jadi penyebab utama gangguan pernapasan di rumah ya. Yang memang sudah terbiasa setiap kali tidur harus kipas anginnya nyala sampai pagi sampai siang lagi, agak sedikit-sedikit sekarang dikurangi. Oke, Tante.
1: Oke,
0: aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Sedia aku sebelum hujan, tapi untuk siang ini mudah-mudahan tidak hujan. Cuma biasanya tanda-tandanya ada di sore hari.

0: Tante, kita harus pamit undur diri nih. Wah, dia udah mulai nih. Kayaknya harus banyak minum kalau seperti ini ya. Kayaknya malas-malasan juga nih buat pamit kalau seperti ini nih. Dia udah nyolokin lagi ya, kayaknya harus memperpanjang juga. Perlukah kita perpanjang jamnya? Hah? Halo? Oh, dia lagi sibuk. Belum. Awas kepentok.
1: Iya, Sobat Mutatuli, terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Dan buat Sobat Mutatuli yang sekarang mau beristirahat ataupun lagi milih-milih tempat buat merayakan long weekend-nya, silahkan. Selama itu
0: selamat berlibur juga lah ya.
1: Selama berlibur, selama itu cocok dengan kantongnya Sobat Mutatuli ya, jangan dipaksakan. Kalau semisal memang
0: aduh,
1: ternyata kantongnya terbatas, ya udah di rumah aja lah, rebahan aja sambil dengerin Multatuli FM. Dan dari Jalan Abdi Negara 21 Rangkas Bitung Lebak Banten, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Ada Nafisa Brani,
0: ada Yudidar.
1: Pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

89 Multatuli FM. Iya, sahabat Multatuli masih bersama Tika. Dan di Multatuli hari ini Tika kembali menyapa sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini bersama Tika di menit ke-32 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1 sampai 24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

panjang long weekend. Memang hari ini Yesus Kristus dan besok juga cuti bersama juga ya. Tapi semoga saja meskipun ada yang berlibur ataupun yang masih tetap menjalankan aktivitasnya ya, semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Dan Tika akan menemani sahabat

Jadi diantaranya juga pola hidup yang sehat juga ya, pola makan yang bergizi, cukup tidur, dan dehidrasi yang cukup ya, hidrasi yang cukup. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan wajah maksimal, double cleansing ya, serta olahraga teratur akan memaksimalkan hasil, juga membuat wajah lebih cerah, lembab dan juga

jenis kulit ya. Jadi lakukan double cleansing ini di malam hari untuk mengangkat sisa makeup polusi secara optimal. Menggunakan make up meskipun kulit berminyak, pelembab tetap diperlukan untuk mengunci kadar air pada kulit agar tetap menyala. Sunscreen, yaitu tabir surya, ini gunakan sunscreen setiap hari dengan SPF yang tepat untuk melindungi kulit dari sinar UV yang menyebabkan penuaan dini.

hidrasi, minum air putih yang cukup minimal ya, 2 liter per hari untuk menjaga metabolisme dan kelembaban kulit. Nutrisi yang seimbang, konsumsi buah dan juga sayuran yang kaya vitamin dan juga antioksidan untuk menutrisi kulit dari dalam. Tidur yang cukup ya, karena istirahat yang cukup juga membantu proses regenerasi kulit dari dalam agar tidak kusam ya. Kelola stres, stres berlebih dapat mempengaruhi kesehatan kulit, oleh karena itu kelola dengan baik. Dan kebiasaan kecantikan sederhana ya, sahabat Multatuli, kita juga harus bisa mengenali jenis kulit, kulit apa yang kita punya ya, kering ataupun berminyak ya. Dan tambahannya, sahabat Multatuli, olahraga dan juga gaya hidup yang sehat. Olahraga teratur, jauh pikiran negatif, gaya berpakaian ya, penyesuaian itu membuat kita akan cantik luar dan dalam ya, terpancar auranya. Jadi sahabat Multatuli, tetap stay tune di 89.

0: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
3: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas rasa muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Radio Multatuli FM. Ya, sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-38 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Tika ya, yang sudah stay tune di 89 Multatuli FM ya, sahabat Multatuli. Kembali satu tips ini di tengah maraknya kenaikan harga plastik ya, plastik, kantong plastik dan plastik resek bekas dapat didaur ulang menjadi berbagai barang fungsional dan hiasan bernilai ekonomis ya. Dan misalkan ya, kalau misalnya kita punya ide kreatif seperti membuat bunga hias, tas belanja, anyaman, keset kaki, keranjang serbaguna dan tempat pensil gulung ya. Sebetulnya kerajinan ini memanfaatkan teknik menggunting, melipat, membakar atau menganyam plastik ya.

banget palsu, karena plastik resik biasanya yang berwarna merah atau putih ya dibentuk menjadi kelopak bunga mawar atau lavender yang disatukan dengan kawat, seringkali dibakar sedikit ujungnya untuk efek tekstur alami ya. Tas belanjaan nyaman, kresek

kerajinan tangan mungkin untuk anak-anak sekolah ya, tempat dibuatkan tempat pensil atau wadah serbaguna. Karena plastik kresek dilapisi dan dibentuk menjadi wadah seringkali menggunakan teknik pengelasan panas, atau bisa juga nggak mungkin dielas pakai alat las ya, atau setrika ya sahabat multatuli, agar kaku dan juga kuat, bisa juga dilem ya. Dan itu ya sahabat multatuli, memanfaatkan

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Duh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Motuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

0: bersama Botatul FM. Lebar.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli ya. Dan selamat menjalankan aktivitas untuk sahabat Multatuli yang sedang menjalankan aktivitas di hari ini. Kembali satu tips, ini sehabis olahraga ya, sahabat Multatuli ada beberapa mungkin cara ya atau kebiasaan minum air dingin atau suhu normal ya. Karena hidrasi saat dan setelah olahraga merupakan kebutuhan yang paling penting dan tidak terbantahkan yang sering diperdebatkan. Lebih sehat minum dingin atau suhu normal. Bahkan ada kebiasaan lain lagi, minum air hangat ya. Tidak terlalu lazim, tapi konon pilihan ini paling ramah untuk lambung, terutama bagi yang pencernaannya sensitif ya. Minum dingin tentu menyegarkan. Ada beberapa orang cukup efektif membantu mendinginkan suhu tubuh, terutama setelah berolahraga pada cuaca terik. Namun ada juga yang menghindarinya, katanya takut pilek. Benar ya. Jadi tergantung ya sahabat Multatuli dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi untuk sahabat Multatuli pilih mana, minum dingin, hangat atau suhu normal ya. Kalau aku mungkin lebih milih hangat ya sahabat Multatuli, karena memang enak aja gitu ya ke badan ya. Dan kembali lagi kepada selera dan juga kebiasaan sahabat Multatuli ya, it's okay mau yang dingin, yang anget atau yang suhu normal ya, yang penting sehat ya sahabat Multatuli. Dan satu tips untuk anda semuanya, semoga bisa bermanfaat di siang hari ini. Kurang lebih ada waktu 36 menit ke depan ketika menyapa sahabat Multatuli di Multatuli hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas rasa muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
4: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
3: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
4: Terus kita harus ngapain ya?
3: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
4: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
3: Iya, tepat, bener Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
5: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatul FM.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mana
1: sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasanya semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten.

0: sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong, berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat sore.
1: Sore guys. Lumayan ya buat kamu sahabat Multatuli yang melewati Jalan Multatuli, hati-hati karena ada kemacetan di beberapa ruas titik area alun-alun Rangkas Bitung.
0: Ada apa sih?
1: Ada ini say, kalau orang tuh mengantar adem dong suaranya, adem say, adem.
0: Suka-suka Anda.
1: Ya gitu deh, kalau udah dikasih baso ya, jadi suaranya menggelegar. Jadi kan ini kloter keberapa ya untuk keberangkatan?
0: Kesekian.
1: Dilihat dong say data kita.
0: Mager banget megang mos.
1: Ya jadi hari ini tuh kayak sepertinya ya ada keberangkatan ibadah haji ya gak sih buat... Pemberangkatan dari Kabupaten Lebak yang dilepas di alun-alun Rangkas Bitung. Wah, serengnya ya bisa menunaikan salah satu rukun Islam yang enggak semua orang bisa terpanggil loh untuk ke sana, dan hanya orang-orang terpilih lah yang bisa berangkat. Aku sih berdoa ya mudah-mudahan namaku ada tuh di urutan haji.
0: Kesekian. Amin, amin, amin,
1: ya,
0: amin, amin.
1: Ya rabbal alamin. Ya, yang kita doakan pastinya semoga ibadah hajinya lancar, mabrur,
0: sehat selamat,
1: dan sehat selamat sampai pulang kembali ke tanah suci.
0: Ke tanah air Indonesia. Katanya udah dibasoin tapi enggak fokus sih sahabat
1: Kamu
0: Datulin.
1: Yang dibasoin, aku belum.
0: Kapan aku membaso?
1: Yuk, sekarang di depan.
0: Oke, di Multatuli sore hari ini sahabat Multatuli ada Eva Wulandari,
1: ada Risa Icha juga.
0: Menemani kamu dengan informasi-informasi terbaru seputaran Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya.
1: Iya,
0: di sore hari ini
1: kita bahas soal kesehatan ya enggak sih? Mm-hmm. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa? Pokoknya stay tune terus di 89
0: Multatuli FM.

0: Kembali 891 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, masih bersama Eva Ulan dari
1: dan pastinya Risa Ica di 89 Multatuli FM.
0: Kalem banget sih tumben. Ya, selamat sore tuh sahabat Multatuli yang sekarang masih
1: terjebak macet mungkin ya.
0: Atau ini
1: mungkin...
0: kan tanggal merah sebetulnya.
1: Iya betul, hari ini tuh sebetulnya hari libur. Banyak juga yang melaksanakan wisuda hari ini untuk tingkat SMA, pondok pesantren ya. Selamat menempuh jenjang selanjutnya untuk menghadapi kehidupan yang lebih nyata dari sebelumnya. Kalau tadi kan informasi soal haji masih simpang siur ya sahabat Multatuli, saya informasikan ulang. Jadi sebanyak 745 jamaah asal Kabupaten Lebak untuk tahun 2026 ini memang dijadwalkan pada tanggal 15 dan 17 Mei. Jadi berdasarkan informasi, jemaah haji asal Kabupaten Lebak ini akan diberangkatkan dari alun-alun, tepatnya di depan Masjid Agung Al-A'raf. Seperti itu.
0: Tentusan rame.
1: Iya, jadi dari 745 ini ada 4 orang yang tidak dapat berangkat. Terdiri dari 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang mengalami sakit permanen, sehingga jumlah jemaah yang akan diberangkatkan hanya 741.
0: Tapi lumayan masif ya.
1: Lumayan. Jadi mulai dari usia muda hingga lanjut usia, jemaah tertua nih Bun, usianya 91 tahun.
0: Oke, semoga tetap sehat, kuat,
1: sehat ya,
0: dan yang lancar.
1: Termudanya adalah 16 tahun untuk Kabupaten Lebak.
0: Wow, 16 tahun. Itu kan kita kan waiting list ya.
1: Waiting list ya.
0: Mungkin dari umur berapa?
1: Dari dalam kandungan sudah didaftarkan oleh orang tuanya atau mungkin
0: beruntung sekali
1: ya yang plus bisa langsung berangkat orang.
0: Terus Ica Marica kapan nih? Hey hey. Berangkatnya, nah, amkin kita bareng deh.
1: Aku naik Pak Haji dulu aja. Pengen, tapi apa ini ya? Seperti mustahil kalau ngelihat waiting listnya ya. Tapi kan siapa tahu aku tiba-tiba nikah sama orang Belanda gitu kan.
0: Nah, urusannya
1: terus,
0: apa?
1: Terus berangkat hajinya dari Belanda kan kagak usah waiting list sepanjang di Indonesia. Yang nggak tahun depan 5 tahun lagi misalnya berangkat, aminin dong.
0: Amin. Yahin aja deh ya sahabat Multatuli, takut di portal jalan. Eh, berbicara tentang portal jalan, hati-hati tuh sahabat Multatuli, mungkin yang melintas seputaran alun-alun agak sedikit macet ya.
1: Iya.
0: Malum dan jalan seputar alun-alun bukan seberang jalan yang dari BSI, BSI atau apa sih? Aku kok lupa.
1: Iya dulu itu BSI.
0: Iya BSI ya. Ditutup. Kemudian di Basnas juga, depan Basnas sudah ditutup. Jadi kalau bisa putar balik mungkin ya, Multatuli juga depan sebelah BJB itu
1: cari alternatif lain. Terus juga karena kan ini mobilitas untuk masuk RSUD Haji Darmo juga sangat harus diprioritaskan ya. Karena tadi juga pas Risa lagi macet-macetnya di jalan situ, itu ada ambulans yang mau masuk ke rumah sakit.
0: Kok sama sih? Tadi aku juga mau ke sini.
1: Iya, ada ambulans. Itu kan akses masuknya jadi sulit karena memang ada kemacetan itu. Makanya untuk sahabat Multatuli kalau bisa cari alternatif jalan lain, terutama untuk kendaraan roda 4, alangkah baiknya ya untuk muter aja deh, kan bisa lewat Kadu Agung gitu ya.
0: Atau jika mungkin juga dari ini bisa arah Mandala bisa lewat bypass mungkin ya.
1: Iya bisa begitu juga. Atau mungkin butuh kami untuk layanan transportasi jalur buruk ya. Hubungi aja Multatuli FM.
0: Oke, sahabat Multatuli, banyak sekali program acara Multatuli yang baru dari Senin sampai dengan hari Minggu ya.
1: Iya, tapi pokoknya kalau setiap sore ya panteng terus ya, karena setiap sore itu ada keseruan dari kita berdua.
0: Apa yang seru dari kita?
1: Menurut aku ya, pribadi, subjektif. You're so funny.
0: Oke, sahabat Multatuli juga bisa menikmati siaran kami di layanan online streaming di Multatuli FM. Bisa follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook di @Multatuli FM.
1: Jadi for my future husband in the other nation, Australia, Canada, America, Kalimantan, Borneo, ya, you can hear Multatuli FM on streaming, okay?
0: Jadi seluruh dunia bisa mendengar kita.
1: Bisa mendengarkan, kan udah aku bilang, moto kita adalah mengalahkan emisi.
0: Oke, ya. Iya, tetap di 89 Multatuli Radio, Cah Bagus dan Cah Ayu, sahabat Multatuli FM dimanapun berada. Satu lagu deh kita hadirkan dari Anggi. Kemana saja kamu?
1: Kepada saja di sini aja.

0: Sahabat Muratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
4: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah, Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
4: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP. Gua bingung nih, gimana lagi?
3: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
0: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
6: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
5: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
6: Terus kita harus ngapain ya?
5: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
6: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
5: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
8: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
10: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
2: yang menghibur malam hari Anda.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
1: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
1: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
1: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
5: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
8: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
9: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu? 15 Mei, Hari Keluarga Internasional. Hari Keluarga Internasional merupakan hari perayaan yang diperingati pada tanggal 15 Mei setiap tahun. Majelis Umum PBB pada tahun 1993 memproklamasikan hari tersebut dan mempertimbangkan kepentingan hubungan komunitas internasional dan keluarganya.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Me Time, malah seru kalau nggak ngedengerin
1: Radio Mutatuli FM.
0: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerdas, informatif, dan solutif.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Ranggas Bitung Lebak Banten ya. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko di Dawai Multatuli. Edisi 14 Mei 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan. Dan semoga dengan kehadiran saya di malam hari ini juga bisa menambah suasana hangat, terutama penggemar yaitu dangdut di mana saja berada. Dan saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Madun. Madun. Dari pulang sampai sekarang depan HP mulu.
1: Iya, Pak. Bentar lagi nih.
0: Mending ikutan turnamen tuh, biar skill main kamu terasa. Nih, kebetulan ada informasinya di radio.
2: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo, sahabat Mutatul, masih bareng Nabis. Ini ada informasi menarik pada hari ini, di mana Polres Lebak ini menyelenggarakan e-sport turnamen Mobile Legends 2026. Pendaftarannya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2026. Kemudian turnamennya ini akan diselenggarakan di Aula Polres Lebak pada tanggal 16 dan 17 Mei 2026. Untuk pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lewatkan kesempatannya dan ajak tim kamu untuk bertanding. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Mutatul bisa menghubungi Saudara Novan di 0895-2702-9724. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Mutatul FM.
3: Halo sahabat Mutatul, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatul FM.
4: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya baik, masih bareng Riko Sobat Multatuli di Dawai Multatuli FM. Dan informasi pada malam hari ini, sebanyak 741 hingga 745 calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak diberangkatkan pada musim haji 2026 yang dibagi dalam dua kelompok terbang kloter, yaitu pemberangkatan pertama dijadwalkan pada 15 Mei 2026 dengan kesiapan mencapai 90% pada pertengahan April. Dan sahabat Multatuli, ada berikut detail terbaru jemaah haji Kabupaten Lebak 2026 untuk jumlah jemaah, yaitu sekitar 741 sampai 745 orang. Dan kloter ini dibagi menjadi dua kelompok terbang. Untuk jadwal keberangkatan, yaitu mulai malam hari ini, yaitu 14 Mei 2026. Untuk kloter 2, yaitu calon haji diberangkatkan pada tanggal 17 Mei 2026.

Ya baik, masih di 89 Multatuli FM. Ada Perjuangan dan Doa, karya Bung Haji Roma Irama, yang bermakna mendalam bahwa hidup manusia harus menyeimbangkan antara usaha keras atau ikhtiar dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan liriknya yang menekankan bahwa perjuangan tanpa doa adalah kesombongan, sementara doa tanpa perjuangan adalah sia-sia. Dan kalau kita bicara tentang makna mendalam lagu Perjuangan dan Doa ini, hidup itu memerlukan perjuangan fisik sekuat tenaga atau perjuangan yang dibarengi dengan harapan dan permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar mencapai keberhasilan. Dan hidup adalah perjuangan. Dan sahabat Multatuli, lagu ini menegaskan bahwa manusia dituntut untuk berusaha, tidak putus asa, dan pantai menyerah dalam menghadapi cobaan hidup.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Kalau tersemuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, ada akhir sebuah cerita yang lagu ini dipopulerkan pada waktu itu oleh Evie Tamala. Kali ini diperbarui ya, dan lagu ini bermakna tentang ketegaran seorang untuk mengakhiri hubungan percintaan akibat pengkhianatan. Ya, meskipun masih menyimpan rasa sayang yang sangat dalam, dan tentu ini adalah kisah tentang perpisahan yang terpaksa diambil karena lelah berjuang sendirian. Dan seseorang yang sudah tidak mampu lagi bertahan dalam sebuah hubungan, meskipun ada rasa cinta, tentu perpisahan dipicu oleh rasa sakit hati akibat pengkhianatan yang tidak bisa ditoleransi. Nah, itulah Sobat Multatuli, kalau kita menerima kenyataan, yaitu untuk berusaha merelakan kenangan agar terkubur bersama luka, namun bertekad untuk tidak berputus asa.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love, Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Lebak Multatuli FM. The hits just keep on coming.

station yang Multatuli FM. Multatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ada bulan di ranting cemara yang dipopulerkan oleh LP Sukayasi, dan lagu ini Sebat Multatuli memiliki makna tentang kerinduan yang sangat mendalam dalam harapan akan pertemuan. Nah, jadi kalau kita dengar liriknya ini menggambarkan suasana malam yang sunyi, di mana pemandangan rembulan yang tersangkut di ranting pohon cemara memicu perasaan rindu yang kuat kepada kekasih. Dan ada beberapa poin kalau kita simak dengan lagu ini, yaitu rindu yang bangkit dari suasana senja dan malam yang membuat perasaan rindu semakin intens ya. Jadi keindahan dan ketenangan pemandangan alam di malam hari ini digambarkan secara puitis untuk membangun suasana hati yang melankolis namun indah. Dan tentu kalau kita bicara tentang harapan pertemuan, ada janji atau harapan bahwa rindu tersebut akan mengobati atau akan terobati dengan datangnya sang kekasih.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Madun. Madun. Dari pulang sampai sekarang depan HP mulu.
1: Iya, Pak. Bentar-bentar lagi nih.
0: Mending ikutan turnamen tuh biar skill main kamu terasa. Nih, kebetulan ada informasinya di radio.
2: 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo, sahabat Mukatul, masih bareng Nabis. Ini ada informasi menarik pada hari ini, di mana Polres Lebak ini menyelenggarakan e-sport turnamen Mobile Legends 2026. Pendaftarannya mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2026. Kemudian turnamennya ini akan diselenggarakan di Aula Polres Lebak pada tanggal 16 dan 17 Mei 2026. Untuk pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Jangan lewatkan kesempatannya dan ajak tim kamu untuk bertanding. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat Mulut lu bisa menghubungi Saudara Novan di 0895-2702-9724. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1 sampai 24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Sobat Multatuli, tentu di malam hari ini di alun-alun kota Rangkas Bitung, juga pendopo Kabupaten Lebak dan Masjid Agung Al-Arab ya, banyak sekali masyarakat yang mengantarkan calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang dipastikan berangkat pada musim haji 2026 dan tentunya dijadwalkan dalam dua kelompok terbang, yaitu kloter yaitu pada tanggal 15 dan 17 Mei 2026. Dan kesiapan pemberangkatan ini telah mencapai 90% per April 2026 dengan fokus penyelesaian teknis seperti pembagian koper jemaah. Nah, sekali lagi, informasi terbaru Haji Kabupaten Lebak 2026 berkisar yaitu sampai 745 calon haji dengan laporan beberapa jemaah meninggal atau sakit. Untuk jadwal keberangkatan dibagi dalam dua gelombang. Untuk kloter pertama sebanyak 393 calon haji kloter pertama dijadwalkan berangkat pada tanggal 15 Mei 2026 ya. Untuk kloter kedua sebanyak 388 calon haji yang dijadwalkan pada kloter berikutnya. Untuk kesiapan, Kementerian Agama dan Haji setempat memastikan kesiapan dokumen dan teknis hampir 100%. Untuk biaya sesuai kebijakan nasional, biaya haji 2026 ini ditetapkan sekitar 87,4 juta rupiah. Nah, itulah sahabat Multatuli informasi dari Kabupaten Lebak pada malam hari ini. Dan tentu kalau kita bicara tentang minat warga, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak, Halimatusa Dia, mengatakan bahwa minat warga di daerahnya untuk berangkat ibadah haji sangat tinggi dan tercatat sekitar 10-13 per hari mendaftar meski daftar tunggu hingga 30 tahun.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.9 Wulta Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Yaelah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Neng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Baik sahabat Meldatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Meldatuli. Akhirnya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih bersamanya, lain waktu juga suatan dan di acara yang berbeda. Semoga kita bisa bersua kembali. Dan yang bertugas di malam hari ini, Riko mengucapkan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.